0: tiempo. Espacio. Cosmovisión.
1: RTG. 97.7 FM. FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guadanumu. Mutimanando maguada sendi. O manangua. Y masastomi madriguehi. Soma. Diriganati nastango. Manatagi ni. O natasini mbago. Mosonago masni qua. Du yamandigaki. Pero gi mami jumbanati nagutana. O utana dirigami gishonasta. Shambombo natitana gi ma. Gi madi. Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be, iya cesida, oin bo nandi, cetak danu ma, minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang hu minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syo masyarakat da sendi, ikan garat menanda marakda da, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya hu na guerrero gi